Macam gunung berani dari makin awan karena sok semak sabat tu nanti nak aran ne. Kebetulan masih muit, enggan nasok semua ke?

0: tugul yani ngoliot kobo chicho ngandan kikinganana komoswek
1: yekini WeTouch FM ketesiet neinetin akonosin en sait agetugul
0: en Paulo kokikokotiet ngotep kobotok mieindo ak aliet nebunu kwanda

0: Kicheko, Koshuja Okinio. Ama Tepkora. In the Kitakini Monikin in the Levenji. Oh, in Nongun Yen on Kalau, who was on Gonetic transfer over 61. The Chemabu on Kalau. Emma Leon and Amwent in the Baki BP. Why the Kumuya? Kolenji Pichuak Ochop Vigilante Group. Jadi kenan kikuyu kofaketen. Oleh anda usah rendah dari tuh di. Oker bisnes cikwo. Now. Kau kenam in mutai. Kau kenam wanjiku muiya. Kau kinti mana dah? Nah, kau kinti ni log ni.
1: Ram, sige.
0: Kinti ni log yang kirinya sa.
1: Sige.
0: Kinti ni log yang murangna.
1: Sige.
0: Yo.
1: Tom kenam mutai, kenam mai lagi belah ni kau kenam mutai, ingin orang lagi kau tom kenam.
0: Okay, fine.
1: Yes.
0: Oh, untuk kita sebagai para lelaki, aku muzik lagi, guru kau apa yang ada? Baru on the set. Okay, kau mai ora, similar thing. Kau akan lagi wajib kemudian lagi mana ya tan en on kanal. Kita dari log yang murangnya, kita dari log yang keringnya, kita dari log all over the place. Kita awak check logo en on dia bomet. Omega tak pernah di
2: kapalani. Itu nih. Angkai missing. Angkai missing and tadi gua check. Tadi gua check. Check apa cakap angkai missing kita minit kure terap sih. Lama tengah serta angkai missing. Aku buat juga leh. Tengok minit kali check 32. Cemit esok. Kau ager macam 4,000. Oh ya, kau gigi onji cie ager tool kau tildi gat. Tildi gat itu tengah ager angkai inyor cie rabi sih. 4,000 ni bang angkai weekend ni mit.
3: Aku itu tildi gat juga. Icil
2: star 274. Star 274 the legacy to Tunsoko, CCK, Gita Satai, and Garonet Brani. And a second Elfas, you saw your Elfas?
4: Yamuna Bruce Pitt, got two well done about Rino, Congo, Ramu, Ranagan, and Garnet Abrani. Abuani, I love our second, Tavata Jag, Nanduli, Yager Duke, water stank must have no good and build Tabamut. Laganagana, and Nega, Billy, to Assam National Police Office, Kojungus, Nama. Asal kau bintu nyora di bija kau gigi umisan jo. Aku buk cakau gigi am kau gigi rokar isek cakau gigi mir kaya robas tawon kau gigi pel. Iger mana ille no aku gigi metop tu agama kau reflektan kita geng kini nama kara running dah yo. Aje galak cik iger cik geng galak cik abi 2728. Kuma gigi boy boy ni emet cakau guna tengno. Agin geng kini gigi abi tengno guru 28. Gumpi kiki kan nai kau gigi tegen no guru no aku nai fashiono. Nunggu nanggut kuma tegan serius polis ngalleju. Agi ayu jungku senyam masuk ni orang mandau latu kul, awir alu kui di kugur mieto miesan. Kita juga sama kan doji kena gel, aku agit kibu nak berani tu undoji bi, aku yang undoji bi undoji ngora negara aran, nuri orang legap kalian. Ingin lagi tu negara kau bihun gimana Bruce Peta kara borinya, kau ingin ni sila emani gigi ayu bi kunjul so asuk kau bihun kibai. Anda gigi ni gigi yang bawaan sejana, engkau ni negara aran, ni gigi gigi lagi gigi yang bawaan big mana guni resources cecua agit coba isi, kita mami tengah lejap kun sunju, guna kabir buih tegat kondo amu ngalegap cep kondo, angge nampi nubaga surat askasu zaman al, kumi nade gugu tersetang lejap atau kamu kumi masih isi, nubu tersetang gulit nubaja biasa setap MP negi MP nubatin dri dener goske, agosu kusam berani askasu de, kuka kaka guni nul kui juru resources linda kuli. Kau yang maju, wakannya sud, naga tap kau wakannya media ta. In between naga susan kira, Alfred Mutai, kau yang nak koran naga insight agora. Naga kau ngalale ngalega apa cik kondo kinto amburu, jadi naga susan kira. Igeri le magaran ni koran ngalale ta abaska sud koran. Kanda kau kau ngalale ni udah yur. Kiman kimeti kita arta rabu dah buat press 10/27. Lagi ni magibin detection bang ngalale, naga ngalale abaska sud no. Kami dah lalu abaska sud, awak tak kene meja kubai si intelligence aja. Kau kau naik gule yur dah yur kau mungkin musik. Kota kaga tu kipen pon dari si aja. Kau tu kau tu ngap surat. Kau bawa yang alaiki kita ni ngap surat. Aku meta konstitusi salah kau ini buat aku bangga not. Angin alam biar sudah mungkin tu aje kulo. Aku angin alagi ini ada tamu je kulo kita ni. Lagi ni ingkar naik gol kulit asyik negara aran. Kau biar ngalal tu lagi ngalal. Aku lagi yang tujuh itu. Nawa ngunana amejo somane National Police Service wa uchunguzi na kararan asikobit konyor imanda bicho kokiumisancho ak yewek tuguk ab bik chekokingemang eng ngulotok kolo amun tabu ngot komakiai kunotok kotokchin emoni ole makararan ing kenyit ninyone kisori alfas nomuyo nandilus ngamakwa kuja ne kararan Bruce Peter Quelton kongoi
1: Hongoi missing Elva Sara Kisorian Ham Ginian and Soko Sigmongalena and Sibuena Machan, Ham Ginian Chine Misoko. Young was an Atan, Nebol El Banga, Nathan
3: and Lil Banga.
5: Jamge Abus, Akbo Yot, Jamge
1: Mune. Forget Goyla Batway, now Lubang Nathan knew, go talk a zoom and Akbo Yot kill and go wang Gitu.
5: Abada, Bada Bruce Bit, Kage. Arai we, ye gap chuti wala iragi je, Bruce Lee. Ye chuti wala iragi je.
1: Hahaha.
5: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Ani mai malal tua lang at koma ya, baru tu parab lang at firo. Koma ya firo tu. In buset mami cina kau mana? Kau kau tanya korak tu mana gue kliya? Kau tu kiri, baik itu guru mian so at mati muka muka ini tu so abis kau. Abis mesti ni korak net betul ni tu. Kau mantai asyik asa, dia tak tahu ikhaya cinta. Dia musim rot tu, dia musim rot tu kau tu ini nak beli raya, betulnya security lagi nak. Nak kau apa kat sana? Inju duro tu si magi ab kau tu ini. Ngamuni MVP na kwa kiyo agu na indote kwa kwa kiyo agu na kwa kara kwa dendi kumwa kwa iwa njage check tukuke kwa kiyo achimutai mwa kwa iwa njika pisa kwa babu iwe tuku lawa meni jutete tache chu kwa kwa ofre menat kinge gele kito kingo le kia yukunde kinge negle teni MV nebo rengai kingo miyo linite kinge kwa ge negle teni lisa chenu le umedre mewa na kuru county Kaya nak lihatkan korang mutai, kau tanya bicu, bicua cuma kini ciri, ingin kapal kanote, awak ni way, jadi awak jumpa awak main, engkau rezeki sahut, tapi apa jual lembaga orang bisa jual tetap anggun, kubi kau cibi kau kiko pegang bisa jual tetapi uus, nagiya engki, ikam kau pe, ukasu mami, anggun ingin kau lalu, okey ada tengah ni ada lepas minggu, kiri kau cibi kau ni rezeki jual jual anak buat apa ada, kau yang itu tu kulak itu, kau dah nak muan. Kau lagi way, empowerment ini terus tak kau siapa? Ije cuci, kau alignment, nebari gele, ini mungkin kau itu ini. Kurezo ini kau akan jadi lebari lekau gaya ini mutai. Em kurezo ini, kau ni megeri le terus tak lah misa, yang berar jago mati terus tak. Lah misa kan kau nunggu ni terus tak, ngalai kau sih timu, kau terus tak em kurezo ini tunggu nunggu ngalol. Impact mami otem bina nyoru mutai ni, lah misa kita terus tak, lah misa kan kau nunggu ni, current linking ngalol. Ni adalah kegembi manusia. Hidup moga moga jua leh ni emi. Muan ini kau ibu dore, tiapoi. Muan ini kau ibu lesko. Muan ini kau ibu cu. Ni dengan anda kapan susan giga kapan ne? Aku gigi lewat susan ter kapan na? Kelewat mutai, kau MP, kau lewat biga abno. Abana. Kau kau jauh orang kezaman kasut juga unni. Orang zaman ni ter mutan ni. Kimu ayatnya kau. Mati ni engkau jadi ni muncul dengan tak kau unni ter tu istimewa. Mati ngalah jadi kau ngerti. Kau tu ringan ada cipta. Agi baru ibar baru ini meeting ka? Agi zaman baru raja. Agi ni pelan pelan. Agi kau yang kaya patron ni. Nenek tu ni baru dia dapat kau lagi. Inya nama aku sama cikgu rara abu. Agi Bruce B. Elok tu sama jinen kau rara William. Kau sama jinen anu ni. Kau sama jinen Muhammad. Kau sama jinen Kurezo ino tak sahut. Elok ini kau lagi bila siapa pet. Rara abu tu kau kaya cek kau tarik dia cukup lah kau kaya cek. Kau sama jinen embor dia dapat kau lagi. Apa Olimpo Western? Apa Olimpo Mount Kenya? Olimpo aku migura. Aku bosan am Julia main Olimpo. Mata aku anu kalah jengka. Apa anak ini? So ni lelaku anu kejar kejar mutai. Tiga bulan kebiri gua keut. Kamu kau ilai ngiatai. Kamu kau ilai meetingga. Kamu kau ilai meeting hari ini. Tak itu jangan kamu yang mabir teteke. Netam kau kasih jen moy. Netinya tunggu kene moy. Kau bilat teteke. Apa anak? Aku ni jadi ma. Enggan tuh jadi gigi lewat. Please. Alah kau tu kau kan arah susah missing ni, woi. Wapun kata cakap tin to. Ba kau ayang kau kitchen kau mutat. En elektrik tempat sama na ayang kau nak kuru county. Kau kan arah missing. Ani woi. Kiri kau betul jema yang terlew. Kau kau ni zaman kau arah. Magi kau arah tu nwe. Fe magi kau fe. Easy team mami. siretab takitariek makikas. Sokot kele keng'alal nguni komi kura ya susa. Oparane katakisoisoe bororietab kalenjin kelenji obirchin kura susa. Ngamun mekobirchin kokoye kemeto. Echek kotinye cheome kosaisae susa. Lakini kikoba kokoye kokestake mobirchi susa ninitet ngeng'alali. Apana akinye. Kabana.
1: Ngoi mising kuye kako nerech kabisa na hata nene limbole elbanga lama tika sargur mising taiko shekta managa nguanji kapta ilibo studio kimache singe ager soko kumage ager soko ene matian lagini mite rabishek 85,000 chibwa teta kimache yaldanyi mite soko hako kiko chumure nengi nafas wakere kichuko tika tishek kiyo higo nko tika tishek tisap agopo mure ni kichuko kichegen
3: tika tishek tisap
1: kike tu teta kabisa ne bedikiri teta na on bo zero grazing negarat kabisa roria atne boriyoti ngoti sikiti ligetit nego waturu tikatishagwa nje itile ana vasco gikwachi mureniki akagikwachi krabi chetile kila tikatishaga manyuru kien soko nitako nafas ne ngungi itligetishagwa eng tikatishake miso ko magele tikatishake sap kichoge chegen
3: star 274
1: agi riago soko ichutunanga sirgele kao negit number 7 en soko stall number 8 stall negative number 7. Yes, stall number 7 ni wa mwisho. Hii tildiga titi mwure ni nge gosej inyor chike teta ni wa 85,000.
3: Star 275.
1: Kige tunda ya tako nyoga anaimwa ile gura wakiri na miye ile gile amachaga ile banwan. Star 274. Yeti shekwa nkukuni na fast ni gara aran isiki yegiti setai. Yegasipo yo tuli ngetich.
6: Aya kukwe ni mkaya kipindi na uwe neke ngalare. Amacho wakane ingire nyune. Ole kalian bigo kwe owa mo ngolonda nyanyole kalian bikyo bugo disalak nyugo bongane jangi sigis ama tebe biga gure soi not of south kalian bi kinyugo choso genga ago soso go bato wando ikwo bio no te bichu yani nyugo muene bichu la opta ije rabini piga bolimbo daro kalian bi kinyugo bongono Tiga bomé, kalian bikin itu luli baga ferit, kalian bikin itu luli baga iyo, yuk bangunin. Oga mual mungkin dia ikut segi segi sabtu si, kini orang doikyo. Amun esok apa? Panen esok hiji. Kini tuh ente luli kini tuh luki kok, kau nak kondo jawab terap tuh, aku tu profesa, aku tu kalia, aku tu yang terap salar. Amun yuki kong condition ningkong, aku tu iyo. Kanye sosisyon yo kwe. Akuto se ta sosisyon yo woyo. Ya ni nyugo mwisu diok in ake lakop tak rapini. Nyugo kinyo rapini ke chang nea. Kote kipinyo mburu rapini ke kimo mwuje. Kumbo kipa fe yifko rake ipinyo sa keche kishima nene nyo. Kumi masishi. Nyo nyo labata lakop tak upa upa upa. Nyo nyo labata ulima ule so. Ya ni. Kwa targa asite ngapseret. No mi gilita ke ngapseret kapita. Guru MP nebo kipsigis nego kwa abo banga kapsiri. Guru MP nebo kipsigis nego kwa abo banga nwasigishu anawana andi anawwe jwe mara kweta na upa ringo anawana guru. Kali ya na kwe fane sosijoni kwa tebe ngondoi kapsigis akwi kapsigis paka po ije fane sosijoni kwa ngane kukine kuna nebis kemine bis kitake nebo limbo ijo komibi baka limbo in
5: Ya ni bani ya sosijoni ugire na lejibu zikijana mwiri kwa kinte kiiljigona aina kwa ake kwa kanikia ni nkongi ni wanye alikuto ujo paul ye kitio ke unatoka nduikyo uza shinebi jimutai ya ni wendi kata jita kumimu oi odo zandangi kisa jita iwendi vya jini la oki abame kumimu oji maa ya masasisieti ono maa ninga lejo machopo kuse ama mwoi piki ishe kwa kasi kutoka kane sosijoni kubwa pika lopta ishe Ya ni kumange lo tembi nebo loto. Onda nage kisa sibi. Otgeza sibi. Maso sisi machonyo kinyi. Mogi mwe chan kipsikita ke lopta ishe kakrabini. Mogi onigiyo kapisa.
7: Kamat eh boleh jawab kita kita kalau jawab kita kita kongeten naro, pomet atau kita yang naguru. Tanya solution. Tapi tahu ni kita saya guni kuap kor, kebangkan naji, atau guni gandui, atau kita orang nanti dijawab kita kibir, atau jubi. Tanya jubi ini jubi je in sudi. Kalau kita umat sudi banyak orang berasa lo, maju teiti. Kalau kita umat sudi, kalau beli fakin, mai ne, mai jom mui, jua jua sudi ni. Ile ne gigi ya ni wole gene zudin aya Susanna agine mo mi gure Susanna chule gegin ibi Susan gura president enanno tago MP juma na kuru tamana ya mo ma Jesusa kige ra gege ra DCP kunyo ngode jo wo eji nyo bugi kane so si si no so de zigi pa TV tudi kane so si gene so de zigi gen mo ma ngale jo ngabza aku ka ndu ki awo kwe ugironi ya ni kebuno otogi gutyongi age sasa kabisa enka nyugi ndio kuzabutuzi pure kabisa
1: ngai missing po yote ni on talk kagile chin mi na vaso ko ne boteta aga gimwagele chine tum kole Frederick ngena no basi 729 agole 889 bongesi galde ta Frederick nege nakna Nancy akna Choice akina root ko gogile baba wa ishek soko linda tiketi ishek lau akumache kikonu taiko ishek angwan chebo mwisho taiko ishek angwan chebo mwisho
3: dagigo ishek angwan
1: ngoite teka atlebo 24 ko metil tiketit ina ile kage gere akutungo mandara kwa mamara tiketi ishecho wan kegele kichogi nga mungu kago kagega kimuwa gele til tiketi ishek wang mbureni ngine kwa sage kego ninte tanibo 85,000 nege alengwe nutap 20 ak 30 shilling kogele tiketi ishek wang
3: star 274
1: chutun soko
3: Chutun soko agitai til ticket. Ago kinken bana prosen betu thabu mut kele kongala lina kavana nbona kurososan kihika kutinga ge utikiwa bitenu limba ina kuresoi north yegon committee empowerment. Ago tagi chinge ora ina MP northern ba kuresoi north northern Galfred Munta ya subit ko won komastanyin ko subka ge uti choton ko testa MP tu thabu mu.
1: Geoffrey Munta, Geoffrey.
8: Jamga Bruce.
1: Jamke.
8: Yes, you got one well done, Ogi Lengi, Kikoso Gabasa, May I got putting it up, calling in a limit. A boy in Bruce up well done, Kamajam, Wajitur, Nokio, Ongang Alal, Umatkitagi in the Nick to Kyoga Testa. Joe, I get Umatutonga, Joe, yeah. A mouse of not an among Ogazel and Alda, or at your Nokio, you go on down name, get it you. Kimagi to listen bowling. Kaga jam omwa enyonole eleite Susanne kumaite MD mutai maite teticha eh maite gondo ikyogichimi kis uline kanelegide ndate abando mabichingura Susan Nakuru kumine leite kwara Susanne none kanotinye viki chaka mwaulogo chini president uta angot kumakine mie biju in president man kwa tuta Queen, who might take his card and attend a meeting? Can get Bruce a logger turning a lecho? A picture, a logger turning a lecho. Susan Nicoma Jogosom G, when you were a lady and a Kuru County, a Mungavana? Carrier President, Mogi Picino Limbanyanza, like in the Goa Limbanyanza, where I made the leo. Yan Yamun, symbol of unity. Pogi no Garagavana and County. Now look a symbol of unity in the county. Aku ngalek juga ngalal Susan ku mau bor terkini takut kulle mutai ku kalian. Kau mau kita kulle kau ngal pikir aku tak angkat ni juga ibor ye teh ni deh. Kau ngutu ibor angkat ni orang mutai tas kira. Aku ini angkat kita ber. Tiada rezeki tu ni nun. Kau ni je cara taisa. Kau lora taisa matung kau ni ulibabu deh so ini. Kini ni asyik je nak ingu mau ngalek. Orang aku esok pati siaya ni. Aku ini lagi cara tanya saja. Kira tanya saja larat tej, amu ni judi siaris. Ya ni mana kira nerat tejo? Ayo guru mi, ama lewat tengah kita nak ribu, tengah kita mulai tengah lek cewu juga mau aje ni tu. Kita macam bungkit kali ni, ini orang guru lagi nama siapa? Kita macam ni aku rasa aku atau aku tu pun gigi virki presiden gua tu tan. Bungkit kaya aje tu, kau sahaja tata. Kita kau sahaja nak sudi. Kau mau guna lu guna cuma tanya guru. Kunyalo ngalala gine gole yi ane kwa mchumbe ne umutai aungo tuga ako banga mutai ba yosikis ke uchu ngo tugu bongon kuko tamwa ako laga ama kunyolu makuchubis kap kuchubis yema na ngo tora laga nengandano kabai ba dike ke yemba warini kuka ama ngalalet kwen yesuti nga wajwa ngala kiko ndeme ni ngalala namba suti kapisa ake aunga mukona anje bobo yota isa chiko ngalal kwa yuna itembururi kwa yigera nyosi tiene gondo inde kwa yigera gondo inde ta imurni lepane ki am gorure juwe chuta mimoe aisa kwa kule kwa kia roge sentu kuchu kapi aku manyo luku toki ikitchi kema chike pekanto inatene uno anuto neki yuna itembururi yetukul asike nyoro nga langi jeroge nakuru ake nyoro galiete nakuru obon jesusa netinye chiego nda koga ikoronga sobo piriku mwange munande ibiro kitonji munande tako sawu na ikyo mwacho haole onge teke skanto inatene mi kwa runga kibu nge chero kume pochi nge chere popi gabe net ke lakte ke lakte makte lakini onge teke skanto inatene mi noto no mwe oge zom galye
2: siti ngoi misingo ngoi misingo chovri mutai enda kiko shecho antipta mwutu na mjini wane nsoko chine imiso kwa Weldon Bor ya gitu zeta
3: na mjini otan
2: sitaki mwane entai nalani tukiwa pe tuta abrani ina mjewan kabisa Weldon nebo kapket Weldon kapket
3: Weldon
9: kapket Weldon Bor au bungo ente tukia na gugu na ente tuta abrani Pikirkan kat saya ini terus, aneh dah tu, kumpul tentu ya nasi. Ia juga sudah kongen dah le, kuang kumpul tentu, kumau je. Aneh tu kumpul dua anjir kat pesa MU, kogi katakan kan kawanan ada juga empowerment. Kita korang kogi kaki tu posen siri kuah. Kubar weird kawanan, kulle gulir kat pesa siri kuah, kau kat sini mula, kulle tu orang tu ikut saya le, tu kat kat pesa kamu le. Kain tu tak, kau nak kira siapa noya, sebab kata kata ni nampak kurang tu ini. Gunne, kau kan mesti jodoh ini saya nak tahu. Kau kau tu dengan agen bagi untuk siapa noya, agen bersaji mesti cara. Kau tiada mesti gas kurang tu ini tu, itu bumi kan kau ente. Nampak ini tu kau kau jangan tu terpaksa beri tu, kau mungkin lepas tu tu tak agak tu tu, kau yang kata tu bawa governor. Ige korian jitu kau kau jauh tahu, tu tu dia ni pun kurang kelipatan. Ini tu ye tu kita presiden ya, entah apa dari ini tak. Ini tu kita geger geri na tak, mungkin lain pun tak tu. Ini tu tak tu, leger kap saya best. Ini tak saya kini na ni tak tu. Kuih aku tu saya angkara kesia. Muka orang ku bumi tu ngalai apa sih? Muka orang ku tak itu jangan ada polis, ada polis. Muka orang tuan ku mana tu jadi tu siri kuat. Ia tak tu, tuan kerja tu saya ni tu na ni tak. Ibarat geger geri semu waktu orang ni tak sih ni tu, ini na tak. Am ni kuih aku muka ni, ini tu tak tu. Ku bawa pasal ni tu ye nama kita cina, ini tu tak tu. Ku kita muka tu ni ni muka itu tak buram. Oh, kita kau mahu cinta kecik, tapi yang kita tak sah dengan tu. Tu pun tu yang kita tak sah bersih mampu tahu. Ia kerja pasal ini, kerana ini kahwin. Lagi pun ini bandar, ini waktu tu yang kita tak sah ini tu juga. Jadi kita kerja pasal. Oh, kita nak setan yang koran, nak kaki last tage ini koran ini kita ini koran. Nampak yang kita ini cruise. Ia kerja ini kan kau kau itu cuci peti mulangko ini. Kau ni kau bukan ni last, nak kita kerja pasal apa kau urit dia tak. Nampak yang kau itu ini you tage. Ia kerja pasal Wan kau tinggal ni ane, nampaknya negara empowerment. Anu kau tinggal ni ane jelas. Amunka angko tu kau tinggal ni ane nampak empowerment. Kita ni rasit nampu kau kagak tengko tak. Mama ni kurang Angelina. Nampu apa kebel? Ini otak. Negeri kau sayi. Aku rasit nampu kau di presiden. Negeri ane nampu angkat SP. Negeri kau sayi nampu kau kira ane tak. Kau negara aran. Ini kasih kau tempe cuci. Minta sebentar. Amunku beriway nalla kini. Tu nabi kat kapten sahaja ni tengok tu ni asal kapten saya, sebelum saya kapten sahaja ni, ini untuk kapten ini jauh ni mek, amun kau tak tahu kapten sahaja ni pagar aran ni, ini orang ni tak, kau pun ni kau ni ni kau ngalal tak kau kasude, kau ngalal kapten sahaja kasude kau ni, aku tahu retin, tapi kapten sahaja bagus esok ini. Ogo tibu nvijana cha analogu cha change ba umoja sa country kuku kwaje kapesa ino ku sponsor ni msude ko sponsor na la tu ko sasa mburu ko sponsor na la governor Susan Kika ko ter empowerment ne igere ku ko ni nyone so ku ka te barata go ko mage empowerment ke tene ga na ka ko ai in governor en ke te barata sure so ino ki ku te ku ti na le ho ko so no en yo to ki ku te wi ka ro ge ke te barata sure so isanta ni igere kapesa ino ma man ne ku ko ko te Orang kita pergi, aku kau ni ger, entah tu tak gua fium kau si ger kau esio, tu orang tu ni ger kimpi kalah ke, ni ger kat sini kele kimoche kenai tuyonitok. Kilian empowerment nekiketinye en ketetet bo kresoisout ko kiwo kabisa komie en yu, momiten chi nekikiumisan, kikitar kabisa komie nekokiexpecteni kotestai en kresoinot kounonitok, lakini en panganutik chekere ngunon komiten, ikere kabisa ile makararan. Mi kit neomoche anet kora amwochi bichutet kabisa inde Cruz ak Weldon Bor. Nguni Governor Susan Kihika ko oin kokakur aspirants chebo UDA president ko kichang, omoche ateben ole tos king'ete ngunon governor bichoto tugul aspirants en kouto tinye right en emetab Kenya chi age tugul kosom ng'echeret. MP nguno neu Toret ko ki MP en kuretab kresoinet en 15 years nekere kabisa ile kan kokakoyai kasit, ikere kokokoek biik kabisa kolelen kikaikai boiyot amun en boisionik chechang chekiyai chito neu Lens ko inendet ko waziri akosome ng'echeret. So biik cheu chonitok komokele kamutoti governor en yon, nguni kokanyone kityo empowerment kou chitugul kokakitach toek akoib toretenywan neo. Okot kou Toret kokoi 500,000, Isaac Ruto kokoi 500,000, iger nguno chito neu Oscar Sudi kokoi toretet chebo NLT nekokomoe konyone chubisiet konyone empowerment.
1: Ongoi, ongoi mising, well done Kapket. Ako iye biikab Bomet oripke kabisa, chi neitinye karit komebwat ile imi safe en kasarta nekebak en karit. Kokere werto agenge nekokichore laptop kwer karit akeib laptop, walen konye ndensyo nebo koib karit kongong kumata koib karit koib laptop. Nguni what sport nebo choretab karisiek ko Bomet agericho
3: aho ko gromit nonton ko
1: mising ani Bomet kabisa. Itugul le imi Bomet olohan itep nengom
3: man kokebak en karit anan komi tugun chemi karit komeburin koger konda oldaenge kochirchiren konda sikobit komakichoren tuguk.
1: Yes, agot bichon bichon ibendi kotilenji chito nekere nebo security neripse kerwon karit. Inele bichon ko connected ak chorik, imuch konyole ngamanda kidogo okakopangan chorindet kanai lekebeteben nyokochekenini
3: ana ile isiptewon karinini nipungwet.
1: Yes,
3: wawichop kopi nebo kipungwet
1: korom kabisa lako kawashishek ko connected ak bichon because makonyorgi akichek. Labati kasarta Weldon kimoche tiketishek chebo mwisho in 5 minutes kobunjak na mama tiket check chebo mwisho in 5 minutes kobunjak na mama akagikon tiket check 17 tiket check 17 check akile back na mama akochuta go bokuku ngogenik
3: jabango
1: pongesi en murenik chul chega tuga pongogenik 30,000 kegonin 8 ago cash yonka pirun customer care agitete ange anagegonin ngogenik chebo 30,000 kimutu ngobaka ibai sikubit komeisome chebo machanik chebo sukaruk ak chon tugul akinyoru chebo tuye chewiren meri kora unambak na mama. Tiketishek 17 itile ito tiketishek oeng mama aga tugul chutun soko
3: in nguni.
1: Yes,
3: agitia itil tiket jile gito star 274ish agigeshi ge soko ichil itil tiket itini onta itilin rabini kemitirin kwenu tap tiptem aksosom agitia inyoru kelchin noton ba ichuta siret agelchige kuku.
1: Yes, chutun soko tildigatit kogebre star
3: 274
1: star 274 agina ile mama atu Lagos ego totom ga nyorugi en soko ko chegu 30,000 anago chegu ngogeni chebo 30,000 ago chita go tiga tishek chebo mwisho meme yalak negit kebe soko agana isibu and 5 minutes star 274
3: star 275
1: star 274 chutun soko sigwiti siki yegiti seta speak up in
3: Speak up in Eto.
10: Wey bro, jamge.
1: Oh yeah, me wal si mate this way speaker.
10: Mao si mo ti. Ya ka tele wa je chumi de ga tuan wel don bor.
3: Ah kan tin ayo imi le na me ne tuaga hirani we.
10: Ah ja o nam me hil lan. Amaim na fas na ga na mo jo bu ga muni na fas na mi ne uni na ga ko chap mu je. Ane angololi neutrale amun eche kokimeni kap Nakuru County otebe ne kora olenje chune kora services chekone kora gavana so ko makingalal kityo ako eche ketiketindoi ngwonindo ngalek kotyebo beek chon kekose kamwoe natan ngalekab ECD ngalek tuguk chechang kotom kai kekere en kuron so kit nekitebe nge neketebe kele Bwana Bruce ngalechu eb gavana ni kotokyingee on borion nekanam bichu en kuresoinot ko kolionote borion en iman ine komwaat akongen biik tugul kotom ichut kora mulango kemwoe kele kiyote ngele one time en MP Mutai ele koit kora konerekyo biik en yoto now komakokararan kwo Mutai tuiyetab governor amun kimakitach iman yon kaba
11: koma kwa jamda hatu kwa mutai lakini na maja ina ile gavana na nyona tuko kiko panga kwa situ nisi stukun tu yeta katukun niyo echebio sani kwa lasima kutindua chito noldo mata na muna kika nyupto yot koroni kee chup kisa abete kupeti zapu amut kee kora tu ye ako tebe na biga kure so sa otele kia ita embao me mami tera vini kiki kina meni rio siri to siyame kiki nyo kia embao me ne uana kapchebi chota chege rovisi kito tebe na biga kure so ino tole kipe ndi tano ngalega embao me ne so kiki erge le nange konu kali atina kema chege taipi chiko kora vini kiwa ake kira vini chela kape ndi ta lakini mami koto ma tebe biga kule nji nangane ngolio niko tingi koko maja tebe nangane biki uo taishak alinju wake ngera onamate logo kuo chita kumenge itin ako nyake ngeni kuhimuwa ilegete kondoi kumenge itin sudi kikitinda ibikwe sudi chaki uo total mat chaki ngoroz keri bistos poishe kengabin tisi amune rabini chaki itindo sudi menge ngwani ndavika apkwale njine mita Nakuru County kigeza kigeza reti mami tengeri chie sibitali kasana chweri kumye sibitali jake choka teni lo kenyo urchingi tira wati liti nikibi mwane njere re sikasa weri akasiri ungitabu utkeleji nui algeri chie tom kai kegeri ke sabloa ni pege ili sabloa ni baibushe ka pege na ikure ni kuma kutu ngalega pe maome kinge jebio sani kumye ako kwa le jebio sani kukoyo tala kuchip kukoyo ako makisom jinuli ya mkura ya ngaro yu kura ya chaka abuli ya mko inta ako mito ngarabi kia mwujo kusom chuka abuli ya mkura ingo namuli ya mjebio sani ako chengi kasi itake mege mwache kukavana kakimwana kuhuna honeta number two kara itu vikyo chepa kuti loko ka korgo na kenga leye kiko ishe ni chako yu endiri andado kewiri kia kapasa inge tipko ee kiwiri jeriyo inge jeriyo tiwiri mkuri tako karara nima nyuge emi ole kutorki baise ne jine kutorki baise ne jine kewiri ate nge biga apkuti ako piri eut biga apolim piki unge no shoko basi vitali ko ngo ngo nuko tebe nga ineti ili ngo nuko ango kaliano ole monge tulian kutkosi yasa kono nge siyasa nipa mani nipa amani kalia makiburi yenna koki bigab kabigab kipsikisi roi ngot kotu ten guraisha chuko yaga amka bichon juma tosa suwe guraisha chuko kichu ya eki guraisha chuko ya kirat guraisha chuko ikake enge kumi gine ya guraisha chuko eni reju amma ki yanni amma yachi nibar yet kondoi chusi kebire u kichamme kondoi kyo koki tere kondoi kyo akelele na achicha gine koya kogiye shaka eche kapsa kongo paritu ngale chuko yi mite function na kemwa dare kele kogiye she ngale ama cha mwajubi kyo kipa kuti mato ngeba ishe na kwa uira teke logo ka apkota kengi okasi le ye kumye okasi na kumye we ngechere kwa itu akwa ako chita netu ngechere tuwe nana mwagra we ndangu niko kapesa pe speak for example koko itu kora wa eshimiwa ake tar ngale kwa kiyutu so kama cha osa mwag le ye weri osa mwag kwira wapakai bori yose chepa kambei chita nene una rabi ishe kwe rabi ni chuko chukia lako mukto inde uutie kipe kwe rabi ni chu ocho amnyen onam rabi ni wako osisi ke kingoru wache bose kukimuwa kwa lwe ndi moheter kwe ndi kiruwa kete nongwa moheter kutu mkotil kwati leheter ule nongya mishe na kesisi ke ako matweku wakiam ketungu hiko matweku kiambi asini hiko matweku achonju kuwa kachubo lote nana so mwaki ne bwana Bruce so kiti ndai kora ngwani nda kora wane baka wana emba isho ni chema mi akot kine nere kimbi ama ato yo cheche vyo zani mwaki mwai mwaki
12: wangoy misingi speaker pene ita iko shek sasa mwaki sisi kwa kiko wano kitu 2 minutes ya ndike tishek tama nchali nda chaba kina mama lea sitene pongesi lea wata mama agenge nengune Beatrice Gladys kwa sikia gine yani wana talk Emily akisharun kwa sikia ndike tishek tisa pchega manda kwa kina mama 30,000 anagongo geni

0: Pakaito imin kok to serikali afari gap Kenya ko ba imin glaiti e ko barga guns ngene tage monge ne Kenya le so lo ko ngo afari ke chaget ne ko barga guns che ni Kenya ot komut kok to serikali pik asgari e ko bar guns che ba imin tage imin ne lo kabisa kota ne guns ko borio di Kenya jo mungi leni ranguno ga ko Kenya emit ab guns ongi ro dis guns ko political in fact it's real political agongi ro guns mi Kenya ko is a government is a government entity ne supposed ko provide an security ko protect an life a property kalia sergande mu di goro guns like for example yagi aba guns kanisa metino ne all same country troll no go boy kimi afari in fact kefari kiji teori ko teori bi na tara me jita go tiar agi mi taskari kimi de ga bagan se kor ni gi bu ati man ne bi nyeri ko ko nyoga the same thing bu gi mi asgari agi mi gari se ga baskari so ngilero agun most of them ko ne serga ala mu go ko bo tu bu ngi ko ne sa bu no bu ngi in Kenya kana le serga ali ati go ki ke mo ge ti ga to ga gi mi sa ro ko Kenyans Tukio wak in county ne Bonakuru is uncalled for. Suppose ke condemn with the strongest term. Kot koi ke destroy the property. Kumano wiki tano sergali, amu sergali ningin gule. Ngut kabi tundi yota ki, kuhu ne investors. These are investors, ya wumaji kubanyu uri, de minyo. Nakuru wu cosmopolitan area, gargag Nakuru, gargag in Transoya, you know. Ne maji kubi tolerance. Maji kubi kini ure tolerance. Otherwise kubi tibori, yita mule njitu kule nyonji, tani nyoni. Kita tengok apa lah sekiranya awak kau banyak komen kununya. Aku bicu gibuah, amat jamu awi ubur kita. Kalau jin kau bawa bicu, nega mintu kul kejama nama kita me kau patan pasal novas. Nama tu kini ada kan? Nega ledi sahaja people tengi gibuah, kau tu lawu kau, kau mimin setu kuli, kau amin setu kuli, kau gugi tak kenge. Gir tegoi tay neli mujir laku engu, amu laku tap laku engu. Negeri tu mcipta ke? Negeri tu ngabrori ngabrori setak lagi. So Kenya has become one. Mwagele na tikini nyone, tikia munu nyo presidina munu nyone, achicha, kake tibiko gigita genge. That's why nengeti data areas, kubo yuite kukandu yika lage, cheoburi yuite lage, amun numbers. Kako chaka bicho tuku siriti. Kwa chie mwagelasi mwage mi power. Imuji kumani mwunge mpi, lakini what service are you getting? Tuskili jigerane, mwako mwakuti, kika kimani, inini jebio se nobo ine kapana. Kutus mwagune services? Kuliyo ngaundu ikiyo, une MCS, kalia maku MCS baki choto, kalia magiro kura sene, kalia magiro umende, angu mitiki choto, tuuski nyuru nene sergali ni. So kama teki inetika borodiye ndio, onki inetika kini kile tolerant. Ongi ya mwito jigei, demokrasia ni kiki nyuru nye mboni, ni wa multi-party, kuma teka pili tolerant. Ongo majito, let the majority act the way, kwenye the majority, the say, ngangala kituku kine mwoye, Lain waktu kau kaki pertuku kau berki, kau tiada tempat kereta, tiada kau tiada ngongo, tiada kau nyinyi ngongo. Aku cek kelaku piok, cikap bori, aku kelaku kap queen, amune, amuli das, amugile nyonyi. Dua TV kita nusa kaya Arab ciri atau lagi gini itu amit. Kima kita bori kita itu angguy, kima kita sekarang kalau dah tu kili jim kiai, orang kita tu mungkin kalah lekeling. What benefit are we getting out of this government? Kita komit terhadap jurulat, kita berjuang juga. Kesel kasih, kita berparaya, kita bertukuk, kita bertidik juga. Mungkin mitrawa, kita macam tarik juga. Kalau kita berjuang juga, boleh kita amu mungkin dia bayi siap power. Kita juga kita miserkali, kongsi presiden orang menyulik. Let matum kena uli bayi siap power, skim power on our own people. Mara ambil ni juga kita harus juga ada empowerment. What else can we do to the community? Juga kita berutreta. Kata ni jauh tiga jam karun, tiga itu tiga jam karun kau apa muru? Kau tiga itu tuh tiga sapos kiam, kau sapos kudu lagu kiok. Arah kau kau mungkin jadi yang guna ke misergali, yang mana tamat misergali? Kau mesti kau net kau nu.
1: Angguy mising, angguy mising. Gagas boyot kanselar John Ruto, kanselar Ruto, kanselar.
2: Kanselar Ruto.
3: Jam ke Bruce Golden Door.
1: Jam ke.
3: Romi. Ini grup yang ada di Bruce. Aku ini kemasa ini masalah orang kami sebut itu ada tentang Bruce. Apa yang memang saya ini tidak tahu. Aku ada orang lain tu, macam apa orang lain tu? Siapa orang lain tu? Lagi ni aku mami jadi orang lain, aku mahu lakukan dia. Oh buat apa kata ni orang macam ini kita ini bagus Bruce. Oh apa yang jadi ini apa ini?

0: kabin kabisa ditikitin statement azele kabuka ne kondi ordet kikala woka lalo kujiri keire majori tinita egit lakini wabacha mwai kukui majori jambu gizi zige mawa nkabisa kikuse kuburi mehenne kabisa lakini kikui akumbacha wanawele ngaleju ongeyegir kora ngaleju ni mkotaba nangaleka mbao mbengumi siyake nguru kani angaleju yetiyeborbe chingi ya wira gine kani angaleju wangibali sasini ya wira gine mea borjoni akumbi yeriman kukura kura zima zito ni kura zima kwa lenji zike chenge zike chenge kara abruta abarebiti kara abruta kita kenge nangere kumota angaleju sasini jinyini Nini jema ya wirta, akira biko nini gana kima ya wirta. Kita ino soa mane. Ma, galale me uro ano, ya maja mwe wala uwo joka gala na asitye ne. Ma ikona ole kuke vina mire na ene la rage na yele, ni jita de ne mache. Ka, en galale nika galale ni ane, kukwa kira gala kia gala ni fago leji, uye gala leji wa aani, kuma ataka yita kwewe kwa tako ya gugo. Kwa yote ne, niko tuwa nene. Kau juga kalau harus ujung ujung macam MB, jangan orang sekian ni, orang ni. Lagi ni mereka sini ni, kau ni orang yang orang Islam, orang itu kau keluar ni kau orang Islam. Anak ni orang, kau je orang Islam, kau lembu macam lupa nak kuru, kau macam lupa orang, yang tadi. Macam ni macam bersiul, yang kami bukan nak kau ni, macam ni macam Islam ni orang. Mana yang cina nama, agak nama macam ni presiden, nama orang macam orang kalau jumpa kali ni. Kau ager kalau cakap tadi cumi kan guru nak kuru, amat cakap soal ni presiden. Kuru boleh isyak canggih kata canggih bersih asal ni cuma terap kau siapa kau ini goreng ni dah lima puluh yang bah milih tuan. Ini kau tu brand milih nak boleh isyak alang out siapa kau esok ni jadi orang tu. Agi kuru kau pasti tahu siapa. Agi le orang lal kalau cuma ni boleh jadi ni nak kuru orang lal kalau cuma tu aku nak tahu pasal tu dia nombor orang ni. Dia ni tidur situ. Amuni, nasi siapa barang buat kewir, kalau ni jawab, ini uno jawab kewir, kau kewir ni sah kewir no, kau nukir kau sahaja tak kura barang. Ina kau ni orang ni luki ni kau aran, ni ni tengok macam kura itu istuan, aku ni berongga, ina kau aran ni kura ni bawa presiden, bawa tengah ni dia borji, yang dia borji ni kau bayi bayi aja, orang macam kau kira barang betul kau mutai kau mungkin bus, orang ni kau tu ini kau ni aku ni dikiki borji. Kuhi na utakija. Amake kwa njitutu. Amache president. Ituje michu. Mawako mita njitake. Kwa wako chumikane kala. Amuni. Maanyo kala wala kwa toki. Siyabu wala kutore. Kale jite. Kuma kala kala kiororo. Kuhirbo ando hiki. Kamisa matia eno tuje toltake. Ileji mwagezika seta usijote. Aga mwako nenegi. Nesi itos. Mache ne. Amungi hika. Palasima kujukurezoi. Amungabana. Ako nasima hime. Kuhi mutajote. Aku macam orang berani tiada, gigit jamnya tu orang berani kan tu. Yang kawan-kawan dia nak tuju, aku kawan-kawan dia boleh. Orang ni macam iya pun dengan tu. Amati baru kira aja, mungkin aja kalau kamu kau bawa sendiri orang. Jadi macam mau jadi apa tak?
1: Kongoi, guys. Boleh Charles serap keringin kau, Charles?
2: Kongoi. Tinggal tu Bruce, awak mana boleh jaga?
1: Well done, borak Bruce. Karibu sana, Charles.
3: Itagat.
2: Kongoi. Kungui, ngale chako testa chako pa empowerment, chukoka chope in kavana na bai Nakuru, kuchopchi raia chope in area, ini ndani endo Nakuru, kukupa ishete mye, nukupa getarite raia. Kaa zumburi ya nike, nukutau, kutambo itambot kavana. Kutau gei, kutambo itagot, nekwanyita tsuri na atakuka wakotari ngale kapa empowerment. Ike bile gari, pasi na hazile wakipaka ngurgeta chepio saage. Igere le bunyan dit na inege nugo tete di igere kuhe kuns igere le ba ngalechata jarmele nguta uge amutim nakuru dewe ndilet igere background ya gole kumi ngalechata kikota ike jujota jo chikiko tega amge pole kutkurna nguna koko na memonja mne mibara ipa eski umisan piku na uko kina magararan nama jamuaburye na pokale jina le was kage devete na ibiju kile kuns chu idolasi ju Kau yang dikubunuh alat si makarnen burjiet, kau negai ni, nama garaan, kau ni cipta ni, mana nyaw, aman nyaw, tepuan atau nak burjiet aku alangji. Kita tu sih ingat, kau gicam kita ni cikua, ni gicam aku manifesto ni, ingat cikua barak, kau mimi lihat tu, kau yang tak kau dah, ekal dah manifesto, cikiku jor kau cikua, lakir kau aten, mende deku, mana raya cikiku lagi begini kurang, Mabure kura kwa kibaishie teke kiumisan pi lewat kubwa pi galak eno kwa jibaishio ni pi galak Chama tauritej ama chasa mboishi kapuri yenya na mbukale jin Ndiye jipta nga leja teja ke wake agi jipta nga leja teja Akbi chiti jike anga leja teja mugire yome kote mene sheria gine Kumite ke moja mboishi kujipta nga leja teja kwa tuye mboishi kake wake picha tojo indu jim nga leka kumisim Kimi wajo jokyo kishu ishi njororo anne kikile in mungiki anne kibopuri yoshi galak Masa itu pergi nyonya lejar tajak tu bukan tu masa misno. Pijau tu pergi tak kau lagi. Kini tajak tu pun kiri. Pijau tajak aku supporter siapa UDA. Aku supporter siapa yang presiden kura ya. Murian kau tak kau mune. Kau macam macam yang pawan pi anane. Kini kaya ni kau murian kau macam macam kita orang pi. So aku macam mai pijau tu pergi tak kau lagi nale. Angkat bapak tu drawing board. Pijau aku resoi. Bapak tu drawing board. Pijau nak kuru. Bapak tu drawing board. Pijau tak kau lagi no. Kau tebeke oleh terus pandai minta ni nampi jekebe, terus pandai minta ni nanyal di mekebe. Kau tuju guru ya presiden tu yang sama Arab. Angge walake dikio agi-gil-gil kan tebi tebi nanyalu. Angge kosongan, ale kawat tu bosi kaki jangan ekuku kau tegi cakap. Mesti kende ko, anang ke disiplin nampur ye kaki jangan ekuku jatuh jauh kira-kira eliminate neng community. Kiki was jahat ekuku jatuh jauh. Siapa juga pergi kau tumbrai ti korat ting goreng nanyalu. Kiki segede naja.
1: *883*12# tutun soko tildegetit asisiki kigoni nafas chi agetugul ne kechu tusoko Naomi pongesi Naomi na basira 714 hagole titu 32 mwisho tigetit natae nega manda katili na tigetit agenge angerechi na gure nbeti peti koga nyorchige sira 714 hagole tina banyin 161 kanyorchige ponas nebo 1000 pongesi nbeti at least kechu togi nyoru ponasi Agira akna mama kono mchini toka bisa Josephine wa 017 Ago liti nabaye nyin 360 Kago nyuragne 30,000 Tika tit number 2 Nita kucho octagon missing Otingeleto minyorugi ensoko Nebo *883*12# Nichu tu
3: *883*12#
1: Tildiga tita genga Agira chitra guren Giguren Noah Maritim 0719 704 mwisho Kaya tildigetit agenge agi nyorchige ponas nebo 752 shilling. Agere chitane gure Nancy Samoe nebo 0704 209 mwisho. Agere kwa nyoragine rabishek tane dao sane. So kama na tiketishaka tau tiketishaka ngwan out of 30.
3: Tiketishaka ngwan?
1: Out of 30. *883*12# chutun soko. Tildigetit CVT siki yegit seta engorreta brani. *883*12
4: Agati ap kerjo kawan di kilila semuanya itu camge. Amat je awannya itu tujuan itu tanggal lion dan diwagi itu tabam. Ale magian kapisa. Kotorgi tiga, kotorgi tiga, kotorgi mua minggu. Aku tinggal lagi lene bagi lene banjin. Vitali, kau lene asyik kira kita je lakwe laki. Kita loki kita ye berarti jatuh sigi agi ni tu sekitar agamu nyantan gua itu ayo onge walagen itu dah ita bungun ni dia masih kericu Bomet kei kunyot Nakuru kitinda ita kunyogo amun kamai tingala kunyogo kubai aku ndegi kwak aku bichata chwaget kuchi chwaget lakyo weyote ki nige dafu kundi lazima onge mamegi su ngalyongu nonga mara mweti onge tabotin matu onge tinge onge tabotin ake tagano osu kisi ke tagano gile neji neji wako jumio limuongi kwa mga kule mite kele mingo mite kwa mga kichengri chiki hivi tusega lak kwa mga kwa uesilia la kiruyot kule kagi wongi hito bingi siat rangi limbis profesa nyonge kanya kone sagi wekta kunyone isa kabana anis piga lima kasu umuwa spiga musu kipurono akcha genge ndiki kibusu mbusan nyara kipkwanyi ayuf kipkwanyi kibabu elgo kisungusan ako pike sungusan ni wai umaloe tufcho kito chumingu ayino anka itanya arega tukike kusungusan ni chumbe ngome kitunu me agitia kikir kibu agitia kaliet enina kumye kaliet anka kitatu kukukun ochembo yotra abliti vichomba na kuru ako tinganda kinire tosi kumagume susan umato nire sumisun Ubir kaliet korogo na ule kaliet ko lianat kaliet amalalu ti chonu malalu uto ngaloni ngalegi na chibo borie tole ne le kanget kanget anur kanget borie tu bin jon gabrun go uti ga uti tu si tu bin di bene mo to gusta yo bin ni mai bosha o gangi na ne ngale chonu o baga ngale chon ko nyite ju ak chor we na ra si tiene ne cham cham ni di cham ni ga ko le ni na ra si tiene Ninginge alibai goite gwebai isirobot kuto mwa namiki Bai isire anibai tamo timwa la kagari iti Ka polis kula mochi Arabo kite bise ke chenganu Untumino ilibwa kutegi warapa kege Ilibu watu nara fiti ene urwa unu watu lagini Ara macho agat mochi kundo in Nwiregate to katiba mwane bom en gamuri ito ala mo ju ala chibu mu tawe jabyo sane go nyoe we ai ga si nu ko ndo non onge ma
1: ongoi songoi missing intina kevin mo agenge intina kevin ele motit
3: jamge bruz yo mu no de nya
1: jamke intina
3: wa po nga za we ron mi twan bor wa po nga za ne ne bae
5: a ga tini intina
3: dane dir bruz Kau ayah korang ini berbuat, kau ayah berjaga-jaga bawa isi orang lain. Kalian jisi itu isang bertu mengaji. Kau mahu tadi dunia, awi ini bawa ye itu mula mahu tadi. Lepas itu baru sekali itu ye itu baru itu dapat kita agak, kemudian log tu, kemudian yang lain cuma bawa ye. Arah muda nakir ngalai juga nak guru, koi kau kini ane kapsa, kau magin fighten muda, because of different macam macam asimal muti yang nak gilane, kau kali ame wo muda, engkau lihat, anda wong gilane wo UM muda itu, umat tu yang dituju, kau ada tak beri tap kau lagi, awak yang mau berus kembali. Ingin tahu tu nanti waktu ngalang lagi, ingin dia bising tak lagi. Kau baru jadi baru je. Cuma tu orang yang mahu jual banyak sudi. Mavi baru je bunyian, kita lepas ini je. Mavi baru je bunyian, tangan leher pun. Mau ngang dengan orang missing. Awak ibu asli mana? Tanya kepada nak tunggu kau lagi. Mau kepada orang tak tak lagi. Ebi galak, cuma orang ebi terasa galak. Kau nak lagi mana yang kah? Cuma tu orang yang muajim kau kau mama non. Kau kecil kau tu. Aku lebih beri dukun di bawah Bruz Akbar. Kau macam mana yang naik lagi nak mikir lagi? Ada ni orang kau kebijak sen. Segeri kau cakap nak kita sen. Yang lemur. Lain orang kau segeri tahu itu apa? Kau nak segeri pusing.
1: Hongoi Haiso Haiso yang kau lelai mangan lihat cakap Haiso. Chamke aiso.
6: Apa orang? Apa dah lepas aku ngomong marah, nanti aku akan anggaran tapi tu tak berani.
5: anan netong ngalali alen alen akoto sang Nakuru kumayodi. Ako ngalal mujumbe na pagkapserif ng isimos kasudo ko lang pagkanda lako kwa itay. Ako yung iba mandeleo Bruce kaya mga mandeleo dahil tuko ko tumuye dahil tuwo dit akasiton akakaunt naman siya. Alam niya mas kaya ngan ngalay kung dahil tumuye mi mugi na ngalay kwa itay sang Nakuru. Tumuye kasi ang gel kimo ba isyon ni kapole kaus. Nabalik. Anda juga ingin lagi kuai gilgai biasa nama akhir kata orang Bruno. Anda juga mahu juga Bruce. Ada mungkin mana ini dengan tujuan menyambut kala gilgai ini untuk kami dan gilgai. Kau gilgai biasa nama akhir kata orang Bruno.
1: Aisyah.
5: Kuai aku akan marah.
1: Aisyah, boleh.
5: Kau begini. Ya.
1: Ikuti nara serem kau lagi cini nggak bisa serem gile corbe gue ngai so
6: kemana. Aisyah, kau leli amune. Ango tagi giuti evi wana ge virta kapelani.
1: Kale gitu ni egi so iwe tango re nino.
5: Ani wana ra igere yo. Totto mi ji chorwa ni chote ye raseram.
6: Una da.
5: Ehe.
1: Magawa me ge mo raseram. Eh. Kwa ndon borg mage madan sike tasire musumino lo gabe met kima chike mo mke tul nemye mabate yi ga chambi chika milain kuma chi tul na fast picture mo anyori
6: ye mesiki
1: ko tu ko chu matatu
6: mi pegaron
1: yes kima gun ke tul nemye harap sere maglo gabe met en koindo me twage enda banda nebo radio
7: ngilen ge re tan bi tu ga changa chu o ga si hu ni ye ni sa ma ti guran ke jang je boy e me to li ngir me ga na lo romias
6: Atinye kama ngune tali bebe kasani ni ungui chukula le mite saiso mokin na bakaron jesu bi ko logo yu gabe me tenko indo kongete touch FM na ibu akwa nende tezekiel serem kwa imu kutu yake president William Ruto aga andro ikang mingi kapka unti nubanande mpe tutapa mutinki kwa tanotu nubakono re tama masipora kuzgei usutio tabni kmp nipa tindri tako ki minister enge kasarta negoi Henry Kuzgei ne kotesta ngu masanotu nubakurur enge nandi ilsenka unti nubanande Koila sinema backup ko chenga chenga tu chenga ko sirta ta finance bill no tan ba 2026-2027 na ko mo le bendi bi ga be man ko nyor ne kelchi ne o missing bill no ta ing sekta che ter ter che ba ta no tan ba tililinda ka ba ti she so manet para go ta ba isho ni ga lak ke jang ke ba serga le che mi te ing bill no ta ga
7: so mimi na washukuru wa bunge kwa wale wa bunge wote waliopitisha hiyo sheria history we record that when a time was required to stand for country, you are there. Leo kupitia kwa hiyo finance bill, tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa mahospitali. Shilingi bilioni 21 naweka kwa KEMSA, ndio madawa patikane katika mahospitali zetu zote. Unajua tumekuwa na matatizo, wananchi wengi wanaenda kwa hospitali, lakini ukifika hospitali, unaambiwa, enda nunua dawa, hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hiyo hiyo budget tumeweka pesa ambayo itatusaidia kwa mambo ya kilimo. Ninyi mnajua mbolea ilikuwa inatusumbua na bei ghali hapo nyuma. Kwa hii budget ambayo imepitishwa jana itaweka sahihi next week. Tumeweka bilioni 18 ya kulipia subsidy ya mbolea na mbegu. Hapo nyuma tulikuwa tunalipa subsidy ya mbolea peke yake. Sasa tumeongeza mbegu juu ya
6: Komite agene kavana ne bahoma bay kila diswanga ne ine korako ne bangejere tingja maita podium ne koma golle kocha maita podium kovendi ko gajintiye tne amat president William Ruto engilo initiate ne bagini tapeli boyang tipte magte zaba koi losa gine me bay kap ko chenga chenga tute ko pagasirta ta finance bill 2026-2027 ne koma golle no to ko endi ko tareti piga be mani ko nyorune kilchin paishone ke jang chemitei enge bili na otagam.
8: Nchi haiwezi endelezwa na propaganda, na uongo, na chuki, na wivu, na matusi. Ukisimama na useme maneno kama vile tulikuwa tunambiwa juzi, sijui finance bill iko namna hii, Mimi nashukuru sana wabunge wetu. Jana wakiwa pale ndani ya bunge kina Kituri kina Cynthia. Mkiwa pale ndani, mtu akisimama aseme iko clause ambayo iko kwa finance bill ambayo inaumiza, anaulizwa onyesha hiyo clause. Onyesha. Wengine nilikuwa naona wanaomba Angolo Googles.
6: Inga sarata konere ki President William Ruto kundi shakyego kotaige chai suldae ka bokino shak ing tuyo shak abala te to lenga sarata kongat minister ne barib setap ka liet koi pakwa uti chapa chak kine na to ne bakya nami je chai suldae ka bokino na cha ka bokino shak chata ko bata ije ke chai indojin enge te tu te kyo tak keti nye ke aga kundi shak chata pa ka bokino shak ole eng nyo to ko kon ka miset minister ne barib setap ka liet Enge metorit kipchuma murgomen kole kogonde te tutik che kimenda to che bagona mi je kisula ga bokino no shi ga go ga bokino shi jota ki che ba tu yo shi ga bola to shi go ba tai je che te te asu ga be te go sulda e ga bokino shi jota ga go ba ishe gora nerani ke ngore et ne manyalu
9: our goons ni watoto innocent wanatumiwa na wanasiasa bankrupt mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo. So, bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, guns wote wanyoroshwe kiboko. Na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto. This problem is political and is generated by politicians. As you gave us your directions, Your Excellency, we have commenced the process of a serious crackdown of all guns across the country. Hii kazi ya kupigana na guns shall be indiscriminate. Na wakati itafanyika, we don't want people to come back and say, oh, ilikuwa ni vijana wetu. Ghouls are ghouls and we will deal with them with finality.
6: Enge kasarda nikitat kingele weni shete ne one mitai ko kago same minister ana ne one pa minister Musalia Mudavadi agavana notre bail gemara ko etu esili rotije pi gabe mani ak pi gab kauntin banandi ko sir geng chonginda ko ek pri gab kura asugabit ko ti president William Ruto engile weni shete ne one mitai
10: Naomba kama wa Kenya, let us work hard register so that 2027 can be a petition-free presidential election. Petitions are costly, they can also divide. Tujipange, we register, we work hard, we campaign, we support President Ruto, he achieves and attains a petition-free victory.
11: Pigabnandi, ongejisan kura ishakliye, sigetore president nyo, akondongura ishakliki registani, angotachi angulin, hiyo registani kumye, kwanza rani, getinya amani, kubire rani kwa ngati.
6: Kosuke agabo kinet nangabo kino shikyogo bi tengo masana toga ne ba komasa ne ba kuresoi ko kotesa ko nyorga nyasi pik sumuga ing sibitali itno to ne ba molo level 4 kosuke agabo tino shikabrisa sa cha ko nyorga ng bi chamber ke teng suguli tabu moja secondary ng kuresoi murat kata men county ne ba nakuru enge gorta no tre ba ke akimite tab ko anya ng nara ne pijo tok sumuga job kibrono amedali aga isakeria te ko nyorga ko tino shikabrisa sa tenge one ko age le ko age Kongka bitir cina nonton neba koma suega yang kita kiba pola tu sike. Muat kele kongka bitir cina kongka itu tay korata kempi neba koma sata kal friend mutai. Igor ta neko kata te kavana neba nakuru susan kihika. Kusuk yang ni ko koi mui ko mangge kavana neba nakuru susan kihika. Ko jupta ya uti nonta ka agon kora kursi te kaf sega kaliat ko ibci ka ko uti ke. Cinyalu membaya tap ko ni ngatu ngatu uti ke nonta ke ko Alfred Mutai. Kutinge aga kagotino shige choko kimu kipoten pige sumogam.
12: Nini kama wananchi naendelea kuwashukuru kwa sababu mumeweka amani na tumesema sisi tunataka amani, hatutaki siasa ya fujo. Na nataka kukondemn in the strongest terms possible. Area MP, Mheshimiwa Mutai, you have no business being called Mheshimiwa kwa ile tabia umefanya hapa leo. We have never seen a leader mwenye anapiga risasi watu wake wa constituency yake wakikuja kusaidika. As we speak, watu watatu wamepigwa risasi kupitia kwa huyo mheshimiwa Mutai, na mimi as I came here nimepigia kila mtu wa IG wafanye kazi yao, washike Mutai.
6: Enge ko masanye ko mwaki ne hempi ne ba kap sere tos ka sudi ko le nya alu eng pororie tap ka le njin ko nam geun a ko mengi sak pororie chaka laga ase ko mukte ji ko ra president William Ruto ko nyor tie tne amate ngle ni shete no ne mitai ngala lu tik chogoi mu ko tia kine ne ki kapana ne ba bome ta isak Ruto a ko mo ko le pa ka manu te ko mengi speak up ka le njin ko pororie chaka laga ng kalia ta se ko asmat ke ba orienji ya u tie ta ke tugul no tog ne u ne ko ki ba orienji enge pe tu ta ba mute agoi teh ki guaten biik somogam.
13: Kita sama orang orang bilang kupi, kita sama ni. Ingat, ni dia bilang sama ni susah ni. Bukanlah ini bukan. Jap ke sih orang guru, kita naik kasih, kita kiri, kita bani itu ni, orang orang jenar aku tu guru. Apa kata? Ibu sama, ibu sama itu guru sama. Orang orang sama guru nama presiden. Masuk sana ni, akhirnya kau tu ke senator nak buat kini kerja dengan, anak ni, kekarya, kini ini serikat ini beberapa beberapa untuk kami kerja itu berusun.
14: Anak yang akan lelak, semua doan pun kau lihat enak urun, iman anak mama, anda pernah bikin anua cuma cerai mengkinen kau ia geng. Kau ibu rori tetap kena tur. Kau ini nyos segan dia kasih beli untuk nak kerum. Kita cakap mengenai cemara mana tarik anak laku anda benci. Bab kita cakap murni kau yang itu kau ibu isi.
6: Agen loko yang kami teka untuk ni bah kericho ko kago mangge membaya ka baka untuk assembly jadi kita ror kontrajin Mary masih injeri kikonyo ko bunuh di tapatan deh no soget lili sirma. Kau punai nama iwad, aku tu agat ingat tu ya tapi ni nyuwah nonton bawa mama Naruto movement. Kericho chapter ni indo jin ni bawang jeret joy semarindanya aku sah mabar nuti ke. Cakap kau bayi mana kau ishay gimna tiat kau kau tiat ni mood kau bayi ishay jagat kan roy kau pola tiat asuka biat kau gon wajet nonton bawa galia tinggi meti. Boleh kau cakap kau indo sirin ni nyuwah engkau nonton bawa kericho kipiru iya gon.
15: Vijana wote nataka niwahimize ya kwamba wasikubali kutumika na wanasiasa, kwa sababu baada hii mambo yote wanasiasa wanaenda wakaa chini wanaongea pamoja. Tusikuwe tunadanganywa na shilingi 50, shilingi 100, alafu tunalete fita ambayo haitatusaidia. Kwa hivyo mimi naimiza vijana wetu na Gen Z hasa waachane na mambo ya gunsim, kwa sababu hakuna mahali itawapeleka. Tukisimama vizuri, hao ndio vijana ambao tunatarajia wakuwe viongozi wa kesho. Kama ni mkutano waende mikutano kwa amani, wakiona kuna mtu ambaye analeta mambo mingi wanamuondokea, kwa sababu hii nchi ni yetu sisi wote na lazima tuweke amani kwa nchi yetu.
16: Lenchi barnoti kiyoga kerib kalia yet kasartan bodo weni siet ke wirta ichita yangura ya magbendi boriet so go boisi yangura ke wirta ichita ya magmache age boisi ibandet ke lewene ichita ne gogmache age mai ke lenchi kora ko sor gbondo miche ke tel bondo otom ko peken
17: khai go ichita kursona tan kamati chocho ne miche ne ngatu yetap ke ne po wa mama Naruto movement kericho county chapter en katugetap ke ne batu yetap ke lage Nika kyo ene magawet sab kari jo tiyo tele Eleka gwa nukora kusezi nipa gunu tichiko Musweke tertenga uti nachana Nipa kusam jiku raisi eke kanoni sab Ime Dr. William Sama Arabruta Ile inisi eno nipa gini sab Ile fuse kaya naktipite makte sab
16: Sogo baisi enyon Koge barchinge Gengalol dinche bios oktugul Kelewen ruto Tutam Namungi ayu ay baisi et Kikere gori Chiki go tekwech Chiba housing program Kikere gora sha Kikere gora atinwe Kiki go tekwech William. So we encourage our women kwa part of this kewekin William Ngecheret
15: kwa objective mewa yutu ndo ye raini kesungukan kericho county misimu kemaike le tuta kimache tuta meruta kimaike weki na mungi kwa heka asisekte cha
18: aneche vyo set lepaka chilimu tenke dawa aba iba nye ale wicho oba kuhungu ikabusa kuhunga mungi kwa chine wei ngejere ruto mego testa ikabusa kete lelie met kuma raisi horo vyo sekarta maksisi akoko imuchu eruto amune ncho oba
17: arifu chidita jefembu chugap imit kongetene county nepo kericho
6: Kau ini nyonya kau kip keruiya kau. Jauh tak kau sendiri kau logo yang kau bermain dengan kau indah. Jauh sahaja mahu kini bawa karunia kau buat Mama guru kita katukul lembut serta ia pun kita cefem. Tuk kita kalian jin kau malu eksa agak beras tahu sih kau agen tapan dapat dunengu.
19: John kau logo yang kau bermain dengan cefem.
20: Kete setup touch FM kubaraste un inye gosta inde nyon kule en nguni koi muchi baraste ga barasta tamutia en kete setup touch FM en olien mit ngwanya nebo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fanelela koi muchi yago ga barasta ngung en uitu kulele miten konyo WhatsApp number nebo 0745 824 965 0745 824 965 65. Anani Rutechi, ofisi sekyoga, Timiten Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simuita en 0745 824 965. Touch FM to get up challenging, komite nagobonye en kasarta agatugul.
19: Touch FM to get up challenging.
0: Goi mutet aborto neki goi min en kasarta ne goi ago giritie minya ago tomiger walet ku goi mutet ab equarimet hemorrhoid loliot asma roetab korotig sugaruge mugungiot chemosigisie candidiasis prostate sweat agalakche chang komat teimge dr towet ko chepkerichot ne nat en gonyoiset ago gigonyoiso en genyishek chang agigoe research agotinye chamjinet nebo gonyoiso inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya Rutechi inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barag en Chepkosa hotel in betutab jumapili agwe gasita mut pimoni ag kunyoe en simoit ibirchi inendet en number 0703 556 898 0703 556 898.
19: Touch FM to get up calling.
21: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
22: 107.5.5
21: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM.

0: Atinye kamong na talibe bagasan ni nungu ito wala limit sa itumut ni bakaron jay subi ko logo bagabi meting lo ginda kong ete tacha fem na ibuaga kwan hindi te zikil serem kago mangke ke bagay ngay shikya te liljin hi manda apke bay tini ke bakam puni tap sugar ug na tan bache meri la ogon kurse ting serga le gubun ministry na tan baso manet ko ib kako uti kyo tak ke bacha kinete go suke aga bo kinete ne ke gemu gi bo ke suguli na tan bache meri academy mat ke le ta ago komite terchine na tan bato non chinete Kosukai aku lalu tu kita cuba kandro ini terhad ini lel no terlepas factory no terlepas pasukan ruangan. Kago mangge membaik kap county assembly jadi kita ror kontrojin masih injury kikonyo. Kebun wari no terlepas tenden no soge terlepas sirma kebunai namu ward aga tu ye tap kei no terlepas Awa mama na ruto movement ni kericho chapter ni indojin ni bangi jarayati Joyce Marinan Ago sambar nuti gabi mwani kwe shoyin kim na tete kwa kwa uti kijayimu kukon Wejet no tani ba kaliet ago ishe ago samije ago istoage ago rakandoi kijayimu kubwa isheja katika sulaye gabo kidoche jotoke Kago bara kai metap ke afsa ya kito nunchi ni mandap lako kengkau tini pa bome ta kubar lako ke gisi jay hake meta kubar yege ijege mati nyongko teke kota konyalu ke ribe ijege. Kondro jine dina towe te kubun afsi tino tini pa lako kengsap kau tini pa jepa lungku. Koma kule mita bara kai tetap lako ke ge meta eka mati kago bako jay ngat pa isyo nege. Ago manyoru ribe se tino tini amat lako joto ke mingi jen enge kau nti ino tok pa bome te.
1: Chi ni me ni chori blackwet nyon ofisi tablogo meet kitinyo ofisi segen all the sub counties
2: nataka watoto wetu wote waweze kupata maji safi afya bora pamoja na sanitation
1: the rights of the child go chang mige beberwek chechango ngete somane konyor loga mitwogi konyoise to longa miaso au kalageta binguroi opchomnye korane posigi nenota nego mai kongwenya munki reporte ni very many cases chebo neglect matonge meten logo gonyo onge rib logo amun toloitab karo
0: choto kasene ni ko lagang logo ke kitasta ki subeng newsroom ne nyone site lo awek sagora aga logo yoga be meta la keng no ginde gurana ze kelserem testa ep chita chfm to get up kalenjin
3: John koga logo yoga be met en no ginda en touch fm
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
5: 107.5.5
4: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up calling

0: Kinacha mau takinye ko ingomo iwitato ngapi we kange lo obwanany akwerit ab jumnyatile ne ne najut kasi
1: sana ne najut sana ne
0: sugor ganyo webstar ke bagasi
1: ke bagasi
0: Aku nak ilmu aja long 18 ran.
1: Aku kira si aku mungkin magmi kasih terlalu banyak.
0: Unah tak.
1: Kimi gitu.
0: Ini ni, ya ni.
1: Sudur ke bagasi.
0: Iker ni bata aja fam ni. Bapa time ni aja. Ni buku mi kasih ni keri gini ni kapisan ni.
1: Iker aku lelak aku beri cerita aku lebih mi kasih tu.
0: Ili ka. Anu ilmu, anak gua ni ni jijik kasih noy. Tenang gua lebih mi kasih.
1: Iker anak gua tebra cerita gua tenar orang ni sali.
0: Gua ni gebru kasih, mesti sami ami gungunis. Malayan bi gami kasih tu ni. Alat ami retio. Mami kasih tengkune.
1: Kasih lagi tu jaga ter.
0: Kapisa. Mien lagi kisah macam ni ter.
1: Lagi rot kek kau ikut anjut nato sahit ya.
0: Kaya aja.
1: Kau tu orang lekar. Kaya nyaw mui boleh boleh tengkune.
0: Una tak.
1: Sutur kaya kasih badai.
0: Una tak. Kapisa ne.
1: Nubu cer ne. Lekar bahat kuliah nubu besar. Nagi bahagi ina. Nagi bahagi mabe.
0: Teh kau ni segape.
1: Itu ni we. Itu nak mutin Weldon Bar. Agita anu ya gini.
0: Ni cuma.
1: Me buat ini gini ni gigi gurci ni sa gigi mai mi.
0: Gigi
1: orang ni kalup jan in Weldon Bar bawa kalup jan seru.
0: Kalup jan ni bukan kalup jan seru. Di bawah ni je. Ni we. Luhan ni ngoko.
1: Gigi rei tu mam beti ani ni angkat termisi ni bawa kalup jan seru tu. Macam bawa Weldon Bar.
0: Kapisan eh.
1: Agi ni bawa isi guana.
0: Kapisan eh.
1: Biasanya nara bin negobik cawut kena Weldon Bar, kena Timon,
0: Bruce, lain ni
1: kena Bruce.
0: Bruce ni kita namze.
1: Ia ni kita namze. Unya wajib kita
0: jaga. Anak ini weh ilio ano. Anak ini kalau iyo kubah mungkanya. Boleh matok tortan weh. Boleh iyo matok tan weh. Tago amin weh.
1: Letak kaya jira.
0: Kalau letak tago amin weh. Kalau bortan ni kita jaga ganda bukwe.
1: Ingat anak kalau ambil agen ni lewat bawah teh malah jinik awi ane so. Kalau gua ni tu moga tu tigo kita nak lah. Orang?
0: No.
1: Kalau kau nasi, pada mimin kijana mudok.
0: Ini
1: mimin kijana.
0: Ucapku kata kijana. Pada mimin kijana mudok.
1: Mimin kijana mudok.
0: Kapesa ucapku kijana kata.
1: Gile. Lagi nasi, kau mnye tamu ni. Baik soalnya kita cakar ke?
0: Unata kan?
1: Ya si kerang guna gile je coba. Ada nak mana betul ni? Yo, makan soalnya kau bala mana betul kerang. Lagi dah nasi nak gara.
0: Unata kan? Inai lagi tumpuan gara. Oh, ganda tu kau mending ya. Luan maya gila nak gara.
1: Ya, ni kau burun nak gue. Mau itu nak gara kita nak gaya ego.
0: aje baga do moita ne kagira tina gei kagira te kwendi kityo moita isubi kajut kwene ne bae igan kwendi kityo isubi ai go lebe ndi na kityo
1: ingele mi te moita nga bisa mambe ne giro tindo sa gei go ne bare chunde go bagore ria direct mambe tu dum gai nyor kabisa mingile moe kabisa cheki meno mambe yani cheki roti lei saita gana ni kogera tisi gai isi eneona iko ikeri wonge tiero kaya kulone
0: tiao
1: ini roti na gai cheche mambe
0: unata gai
1: Itu dah experience korang nampak kubut.
0: Unatake.
1: Experience itu aku bangkubut.
0: Nampak kubut korang, nampak goreriye korang.
1: Kini nampak ini tena tadi. Kon line kom
0: unat. Alafu eh. Kau meet tempari eh. Kau percinge len. Nka kasa nenyi agiti aja bareri.
1: Nanti aku kasa nika mune. Macam kau tarik bang goreri.
0: Unatake. Iki lagi agil, iki lagi aja. Ro. Mendingan lagi ni lagi.
1: Kusabi.
0: Kau iki lagi macam goreri. Kutu kau juga lagi itu rigil ke mana bersih ya? Kau nama mai negi nyai? Oji gila ke lakpan ya kena? Kau logo ke mana kalau mebi ready?
1: Lagi ni agil lagi? Agil lagi man? Lagi ni kira man bet? Mesa sana ni apa? Mi badu badu ini muka tu kijana?
0: Ini kijana mudogo.
1: Kau ni mula nato ni kijana kata?
0: Si ku kijana? 17 si ibu kichana
1: lakini nigere ujana jungo lolin mambete kwenye kitu wakari kaya ito wakini leader of the, youth leader
0: kabisa
1: inga youth leader oburu
0: wadinga youth leader oburu wadinga tunataka power
1: konga lea chuta chukua kete si kero wadaka tunataka power yeah niwe si kero ikira nga lega abin by the way ngale chota jedile ne kya ngale ka byutso mambe ko acho go youth jedile ne mam ngale git ke mumektan
0: youth ko matinda experience how go tak yal dage
1: igere yu so ya chige chen boy sik chigi go bun ngale ka byuts
0: unata ke kabisa ne
1: ya ne chigi go na go le engi yani youth ko ne ne ge ay
0: e kabisa
1: ya ne mokin ge youth
0: e un ago ngen boy che go le yu ki at kin ngin ko ki narane ko ki kya yu ne ge len ki narane ngin ke kibutie so na taka bune youth leader ko jita ne ga go oburu wadinga ina da negative
1: ni kyo ne majuta ge as bare na daga ba wala ku ndo pa fi jana juga
0: wala tu na taka pa
1: wa ni kyo ne kidira sa amalu ji pa wa na taka ago youth leader lakini kero ko ter ko ma mbeta muniwe ingele sabe ni gi sabe ngeny agri ngu ne patero so iyo ajo gara gi guya ne ton gara ma mbeta mun Sabi ni kisabe kwa kijana youth leader
0: Inge leiwe Kake tiam gele Inge ni le youth singuni Ndaki le ingi tiyo wae ulo maktai Kukine tagubu wati kitiyo kalia Koba maandamano Ibu wati kitiyo
1: kumakietu Asi kuma sabi ta winguni mambe
0: Aja kuma maandamano Ngane gile sabi ta winguni kukibiriri sasi Tamu isi Oleki nyatukul kukigee maandamano Oot kasar tabi kenyata Kukigee maandamano Lakini kima kitumta karatik cha uchu panguni
1: Yes, it is. Ingele vijana chuta ne. Anangu le anika ika agunge.
0: Ako sabchoko.
1: Ako sabchoko.
0: Paitewe inge nile chensi ngu niwe. Kale yue kitiyo ngon gotunisi. Agrobet kitiyo. Agmusare kyebele bi kitiyo. Agbiyashi anika kebele. Nega mangwe enma. Kitiyo. Kale piyashi anika kebele. Nega mangwe enma ne yue.
1: Nangki subsubu.
0: Notake. Kale ujimoto. Ako tunisi. Agrobet kitiyo.
1: Yamba kwa tunisi yotko le migasi tuwe mabe. Kaka utkawa jotko le notare na imuwa. Notare yane.
0: Ya notake ne.
1: Yane notake.
0: Mamache ne notake ne kabisa ne.
1: Mabe di wati nye kabisa machukumu chantukulo mabe. Le maraisi o.
0: Kabisa ne.
1: Maraisi ya kinye. Sigere ngune. Vijana kongi kogeso konga lege uchoneton yo chike chengwe ne goron yo chi tinye tukugina
0: ko asi chengwondo
1: si chengwondo si gere gune ile giturtana kwene go
0: uture kwene ga bilia
1: yani ko ge turge yani ko ge tilge chi bare leave yo man bet kitile ga isuru igere gune dele man bet ah ile ono tiada ni nampoka le ne
0: una ta ge
1: ibaye jae
0: Ina metati goron?
1: Ana metati goron.
0: Igonar chibaku wanda.
1: Chibaku wanda.
0: Ne mege ni leituo.
1: kaka ba ya jaya kia ndubja amu uja akche kia luwane
0: ako
1: nge tjeba kuwanda mambe
0: kapisa ne kibari, saving
1: kibari wife levy
0: kapisa ne
1: yana nagana ukura sigere sigere sire tosi gundi magi kese imambe kange tiki mwai tosi tuku kyo kak serikali yo yana ngupore kanyo uru tuku mshara kudoka
0: kwa serikali
1: serikali anga like apko harige niyona house levy kwenye sijui chepane NSSF sijui Jebosha, ya ni kumai tu si unit anak ujut anak na ya jaga na ager alaga amu kut gedog.
0: Gedog kong kutu kong kutu jebosha iwe. Kau pun alaga kau kau kila nena tago kau kau pada taifa kaya.
1: Ah jeba taifa kaya. Tu kujut tu kulo mahmud ya niwe. Kau kumai tu si tu kujut gitu ni nunggu nak serikaliyo.
0: Kapisa.
1: Netu kau bawa kui serikali gedog we. Kaya cengeng kuanda.
0: Alah bayi teh.
1: Nika kau kuanda. Kena mangge.
0: Alah bayi teh mieli bayi mieli gile sarwa tu.
1: Ah gile sarwa.
0: Ak cep kemel.
1: Wano yutawo?
0: Tintiri yetu ne nande.
1: Ah, tintiri yetu.
0: Yoku gisiru maraba lukolo miyo legele. Oreta ene mongi kebe neti ya. Kale leji wira onya amute. Mungeteke sorwot kichu. Kale ngiite korab kanka kebe neti. Kwa kichu tos net ke mondai. Kale kwa kabit kwa ndoki nyewe.
1: Ya chimo.
0: Eka pisa ne. Kale nyuko utene norete ne.
1: Kone ndaka abiti wei. Ako toma kanyu chuba wife levyo. Ingi la tawa tila kajaba wife levyo nguna.
0: Okoron?
1: Eh.
0: Kale kichu ngene kiko soman. Itindaga kasi.
1: Ah, mani kisa manu. Kere nyo naasa ni nota.
0: Inyo anakuja na sani
1: yake. Anakuja na sani.
0: Na toko tuget kioski jikoni mpesa kila kitu.
1: Lakini siku tamko rabi ni kwako cha chwako mambe.
0: Chipongo.
1: Ko cha chuko cha choga tukul.
0: Ah eh.
1: Ilipo watoto agency je wasugize.
0: Ulipo watoto agency.
1: Unless ko mutwana ni gita.
0: Kasa nya muoni nguni yani.
1: Unless ko mutwana ko ndani gita ndo manda banguna.
0: Ara magago hiti nini? Gune ge macho kita
1: eh. Oh ndaga gweti mambe.
0: Ehe.
1: Kokuanda na makuanda.
0: Ehe.
1: Luwa ni macho wange chuti anda basa itu ko ameti nyasa sana.
0: Aja na ko imu twa muse ngi mutwa jumnyana.
1: Ara sku mala na ga mutwa not kanga ke bene ga mutwa ne.
0: Out by yet.
1: Out by yet.
0: Eh ki mutwa jumnyana nwe.
1: Ko magaga at least inge ni mwa ngune legi mutwa jumnyata. Ko ma ma na legi mutwa na ga ne by yet.
0: Eh.
1: Ala ngo makaro dinya ro ba ga ne lenin kidogo.
0: Kabisa ne.
1: Ye karo not nya ga ne shi na
0: ga
1: tinya dana.
0: Ara kut ko me ga ni itunu ne taiwe.
1: Eh.
0: Iga nya ni teso. Ana me ni ko gone experience. Ana me ni ko gone experience.
1: Mo gi lo yu yo mambet. Ngale chuga ne yana kwa mpango mambet.
0: Eh.
1: Kitele pole pole. Aba angange pole pole uta alingo kieto.
0: Ya lingo kieto karon.
1: Madugwale ni bagi nguni kumure ngo kieto.
0: So iti nye maa ya hati nguni.
1: Kiyale kikita wane ni maa ya. Kimia areg nguni. Kimageta.
0: Kikanyi go lagany.
1: Kikanyanyo nguni go lagany. Arwana ata.
0: Anyway.
1: Ike leka ike lepanyi maa mbet kiita wane kabich. Kabich kumaga ako.
0: Kiyata wane jemugu lung buwana.
1: Kiyata wane jemugu lete lepanyi.
0: Kapisa buwana.
1: So ike jemugu lete sinye karibu 40-50 shillings.
0: Kapisa ne.
1: So ike.
0: Wane maa ya?
1: Maa ya atko matuela vana ka 15.
0: Chegita wane.
1: Lakini kiyita kara.
0: Una atake. Anyway. Kenyo ni ndano fanso.
1: Yes. Again. Tutu nata bata ajuri yiko.
0: Yes.
1: Yes. Give me tentu ane bita brende gata web zara abkori.
0: Ya. Miyo lege ebe ndi gors jione. So. Miyo lege kitu kwe. Ya jep kiri ki paisiye ne kiki somandi.
1: Ya jep kiri ki na paisiye ti kabisa wana.
0: Kotor konyo ne web stand.
1: Ago in. Mujo nyoka tesenda nga lega abriyo shogara.
0: Una atake. Paito isi ya kucha atangasa yata hii. Na hitu wache hii.
1: Chubo in World Cup.
0: Hii ya World Cup. Kucha atangasa
1: World Cup. Mige lemi dirage mishe chiko laldos kabisa mambete. Mige mita am Netherlands.
0: Mite neba Netherlands.
1: Sambile.
0: Aga nonye.
1: Ago mite ngora neba Germany aga Ivory Coast.
0: Germany Ivory Coast.
1: Aga mishe chiko laldos embe tabraine buwana.
0: Itakuwa moto. Iyo itakuwa moto.
1: Iyo itakuwa moto.
0: Aga gile kiti yunga nipu mosa ato.
1: Na hata neturu kuipuni mosa at better.
0: Kabisa.
1: So chapa kiri nyoko kupito. Ota stange lega abriyo shogara agi in web startup korir ulangi mi tembo isone kala kage chekis
0: kabisa ne
1: kiri me me tosi nyai kiri kini ne so kimache giri kele akil ka kitya che me to mambe
0: una tage
1: ulangi te chage ke te che me gara
0: kangeti we komite story ne go tora ngete in kwa subi e inkele kut komi gina pa mana iwe tun kimwachin ne bik akupanye
1: entai
0: otun kuma imi kungu niwe kwa kasi story ni papa yota ke negi mite in ulan papa omet enka sartanyi kutindo historia nga pisa ngema kapisa kele kitindo kekingete nyun kitindo en pomet tunguma ngune osnet konyo nipa in Nakuru agile nyo kwa sise Nakuru yota kwa ra konyo kwa manda kwa ra kwa naro Yani kotukosis eng yoto kilo konyas kamandae chepseon. Yundaun akotindo kekingoi ko yani tindo kekingoi ko kitech emet. Yani tindo korik en olan tugul.
1: Ko inje ko koai gas chichoto ana role model nangu.
0: Role model ne yani
1: amun ska
0: ba. Ko sanya ina.
1: Amun kina tana ga senyu
0: role model nanyu Ko musen ne bagorenyu. Chumnyat ne. Atyeje lagi tyeje ne.
1: Amun ska le ga la bastoi Ku on agase tigi tu kwaroru. In koru bito ini
0: arewe kumete gete jemito meji we igona buchume na bolando kulo kutimite jita nandi yongitio ne nesigene mbome
1: ini bite nandi kusigene nebo
0: ne nesigene mbome
1: ani mite mbome kusigene ne garicho
0: isi jita ne mi mbome sigene ne garicho insabone
1: kungu nise kuweche gi mambet magingete ne bagulimba nakuru
0: unatage
1: ingete ne bagulimba nande
0: unatage
1: sigene ne narabe
0: Narabe ngune mabaisyo ne kagibendi korkos
1: kare mabaisyo ne kare
0: che yaroruge
1: yaroruge mabaisyo ne kichege
0: ago nan ke ndere kora ke mas banda ege bagajado
1: ehe
0: kenyuru je masai ne kabgajado
1: ehe
0: ana masai kabgajado
1: ichibo kajado serio
0: kona ngora kero gele luwa majo la gele nge saruje banarogo
1: abingile magimwa jita ne sogote sima
0: magimwa dotye tunatangaza
1: magimwa godot gele migazi ne getinya
0: magicho ge migazi ne getinya age ne ter
1: ago magimwa ga timwa ni nga
0: magimwa kimwa yong sogoliana
1: yani le torgele la mwa le ne
0: migazi
1: torgele badai
0: atogori jioni go mitele ge bendi sa moja ga go nyofa mbona tuseme
1: amune sige mbona
0: amune Otuku kengwane ni
1: Atawe.
0: Anyway, Kenyo ni dano fanso.
1: Yes, ago in mambeti angite sa kitagi ne tachu radio shige.
0: Yes, sir.
1: Yes, meeten soko garane meeten yo. No terba soko murwa. Gimachi angite sa tai dito gara. Age ne chanje ba radio shige. Kwenye nchini kia kikwala eni soko nota na baso komurwa.
0: Yes sir.
1: Kile soko nota na baso komurwa. Kwa soko nota na mungu walu sabi ungembe tutabraine.
0: Unatake.
1: Chang tuku kia miten soko nota na nechile si mungu star 274 ashe.
0: Igere tuku kia sere kutu
1: mising. Iwirta gonda kutuki igere ni otan miten fees chiba 75,000 mingo geni chiba 30,000.
0: Yes sir.
1: Yani chang tuku kia miten soko nyo mambete.
0: Kabisa mitep komite teta.
1: Nguni ke mita ajuri reshok nota na baso South Africa mix.
0: Yes sir.
1: Megan shoy lege nyur chigegi. Mengu ramanda kume nyur chigegi.
0: Yes sir.
1: Agungu tuka amate ya muchi nyur chige nota na baso umbwa jirane. Megan Shay lege chutu ene ngune ati kwa itinyo chikagi nye boroindo
0: Unatake
1: Yuto nichi lege chita star 274 ashe
0: Star 274 ashe
1: Yes star 274 ashe
0: Ame chiko atili chita tiketi ifanso Nena yes, aro neko ake loadene Neko ake loadene
1: Nama chikiru wana ake loadene
0: Chaka ninye ndete en computer ino Chaka ninye ndete en computer ino
1: Wacha niangalia Star 274 ashe Alright nichu
0: Hini iko tiari
1: Iko ya kuku wana
0: Kuku iko tiari
1: Mutu atembe na kuku wana
0: Angul jika jita angul
1: Amingi le 30,000 mambe
0: Silinga ta
1: 30,000
0: 30,000
1: Ago amachiko na jita gule 30,000 nicho
0: Yes sir
1: Kumage liba isi rabi ni 30,000 inyor chige kuku Imagine 20 shillings
0: Ago itate kiti
1: 25 shillings
0: 27, 28, 29
1: Ago itate shillings Yani mkwa changa kabisa chigi ba isi niko 30 shillings
0: Unatoke
1: Ago gini notani gile jini kiyol jige kuku chibo 30,000 kenya shillings
0: Kwisha sisi
1: Inenda wapi leo
0: Wendy Baringo.
1: Chita na gatela na tega tete nguna.
0: Wendy Baringo.
1: Chita na very sharp kitio. Chita na very sharp kitio.
0: Wendy Baringo.
1: Ogo tungo timi Mombasa.
0: Wendy soy met.
1: Soy met na baba met.
0: Yun do
1: gira. Yu gira itio.
0: Yu ba gira itio.
1: Yu agro rutos ngende ga gine.
0: Agro bone. Kabisa ne yu rutos ngende yamba ngende gine.
1: Oke amwa mana.
0: Ngel rutos ne ba ko masi ne ko rutos ro bone. Ko ne ba ko ngende gine eh.
1: Ngo gine ngap 30,000. Ngi darbo ngo gine ketianja.
0: Chango 30 ot ko bsoni.
1: He mambet.
0: Mm.
1: Ah ngot ko bsoni ah met ye ne bsoni ma ko bsoni tu gol. Silia bsoni tu gol. Yo jage ye at least na ne ko bsoni yo tagenga. Ya ne bsoni yo tagenga. En 30,000 jo.
0: Agi alin ko gane kata ju
1: engo gane ngi kelo 500
0: ki agrega jaman mawisa ne
1: a Aweza ni mama.
0: Kamu ngile 500, 500.
1: Tienge askora iwe.
0: Ngile 500, 500 eh.
1: Mhm.
0: Kochan ko in karibu ngoga 58.
1: Eh ngora karibu 58.
0: Absoyet ayenge.
1: Absoyet agenge.
0: Me bar absoyet.
1: Inge de tienge ko li mambe.
0: Me o
1: ke alena no absoyet no tan ko te alena libanan. Mhm.
0: Eh. Me je ne bano se
1: ko ko go a che mara ya lanyu bso de 20.
0: Ko bunano se ko.
1: Ko te alena libanan. Ko a che alpso ne 20.
0: Ano go pase gor.
1: Ah go pase gor
0: eh.
1: Que tú no me tú no te agarro, güey. Y él te agarro, güey. No, ni con Anubso, yo estoy tirando. Es
0: que mojo que le da, digo, va a seguir.
1: La que no cuesta, ¿por lo que se haya yo? Mucho, Anubso, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Tengene gotiwe nandi oche yalda ba 1500.
0: Aya, magimeke na ke tlengo ke ne kata.
1: Eh.
0: Pi bangan ke nye nye ke.
1: Pi bangan ke nye nye ke.
0: Lakini ana le kai sisiri chita.
1: Eh.
0: Inge lagri ga joko lenen 1 to 10.
1: Eh. Ah 1 to 10?
0: Eh 1 to 10 anan 1 to 8. Yani gitne ko kai 50 we. Kunya lu itinye pso ne 5.
1: Kiso mane nana.
0: Chana ngoje ba kitabu.
1: Eh mwanye.
0: Lakini agri ga joko pasi korgo lenene 1 to 50.
1: From 4 give me the count ya no.
0: Eh.
1: En sokonare.
0: Nandi.
1: Kacaba.
0: Eh, nota kamune. Nota kamune, guna nota grisho.
1: Nota kamune. Mbona si ngile ter ter sinya graje ji somani en el kotienga go lebuno.
0: Eh.
1: Anyway, ngo barchiga chitu go leba yalle go kotienga go lebuno.
0: Una taga.
1: Chile star 274 ash
0: star 274 ash.
1: Agetia itil diga ticket nota number 3.
0: Ticket nota ne gitile ne ngune go ne mite number 3.
1: Agota agetil gitu ticket tit ko gebo isi en siling ata.
0: Ticket ko gebo isi siling tiptem awe siling isi ke chota ke sasam
1: ko una ne tan kitok chile ba kitas star 274 asha
0: ichile ke tiongo ni star
1: 274 asha
0: kabisa ne
1: ama chike nam ge chita tan ta alafu mo ko na chita ko mi bonus ko ma be
0: eh eh
1: mi ten bonus mi ten yona chota je bendi agoi 1000
0: eh eh
1: 800 500 chona ko chikile chin ige tinen
0: una tagem
1: so nam chita simongu na ge chile star 274 asha
0: star 274 asha
1: agit ari ke rosom
0: Ah, eh, Rose.
1: Rose, not another tilde gatini ni nota nak 20 ata. 27.
0: 27 shillings, eh.
1: Ah, wago nyotige nota the bonus not and about 650 shillings, eh.
0: Kabisa ne.
1: So, jono ko bonus ki togeri legege tie.
0: Eh-eh.
1: Ko gechil gora star 274. Ash, eh, chang bonus ni tarayi ni mambet.
0: Eh-eh.
1: Ah, chang bonus kabisa rayi ni.
0: Mm-hmm.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Big 6 Chicago sipke.
0: Mm-hmm.
1: Yani mamite jita ni nga gosa ni big 6 Chicago tilde gatige ni gune.
0: Kabisa.
1: Angot koto mi tilde gatige ichile star 274. Chakso no.
0: Star 274
1: ash. Star 274 ash. Amangwa Jackson atendo yen nguni yana atanga nyochige 992 shillings.
0: Kabisa.
1: Pongesa na natigle Jackson ke 10 meter go 992 shillings amite barakya.
0: Kabisa ne.
1: Ko menyo chige bonus anago ginyi no alginge kuku.
0: Kabisa ne.
1: Nebo 30,000 Kenya shillings.
0: Irobi gimano vanso.
1: Kale nyinte ni kabisa gira lebo anago
0: mi. Ani. Yani ko gigo nyama ndasige tes bonus. Kale na ngachange na nende tai.
1: Aha.
0: Le chang said.
1: Metina na mite akwa Jackson na chachiga tina that confirm je chigete.
0: Ehe.
1: Mite na tani gele feel bagde pongese ga nyotige 561 shillings.
0: Yes sir.
1: 619 shillings. Not the good Alfred.
0: Alfred.
1: Mite na tani nyotige 125 shillings.
0: Oh eh.
1: Not the good ngo.
0: Eh eh. Ira. Ngo tilji ta tiketo.
1: Mhm.
0: Kita na mite on tilji ta not the mite number.
1: Ya tani mite gito number 3.
0: Number somo ga not the ga gesir gito le kuku.
1: Kita na to mite tilji ta te.
0: Chil gito ngo ni star.
1: 274 ash
0: 274 ash agetil ticket ne meter number 3 era
1: you tell go said bonus man ngone
0: eh eh neget ko jitul
1: era you tell go jitul
0: aga dot yon unis ko gi ko 702
1: pon kesi sana
0: aga til ticket ne time marion 300

natikele kwili tsanela ba chemo roteri asko mi tsendana le le kumuta ila ngati la bago bolwa evans kip kema ila baga apte bengwe ta natikele lucky chip kwanye kongete la bagi bangu ya agna tikele bri chichi le lamba sa se tagi yo betier mamba de tsano kele mi tsendane kele agene kele agala tsasari ya kinyo sin gole not the bagi bet ila mama gaga area sa yo betier mamba ne kele chichi le sa se ta ne kele piu se ko de ra kongete la madara wa te bomet area sa Kalau kita lompat jam gugur itu area so, kalau kita dah nyasar di sana, jangan kau jual nuk jemput lompat Facebook yang tanya family dari orang dekat ini, tanya family.

Tugu lejo tanya abang mu cina tergol juga aku kujaja batat thousand kerja shilling sepongesi sah. Yes sir, meeting in kita tanam macam sebut kecik tadi eh. Ama ini makan saya legat lagi dah tegak di tenggunya. Ama cik makan saya legat til tegak di tenggunya fire. Ama cik makan saya legat til tegak di tenggunya. Ama cik ini makan saya legat til tegak di tenggunya. Yes, oleh til day tegak di fire. Amma chibi ke changa besa not na mona mona lenjin enguni making sure ilege til diga ti enguni achenge bi ke changa besa kabisa kabisa.